0: tulle italo do kinga kangel jamqua dan barnamij gurendarale na namagar ine kiri kangi wole dan jingudin namay beleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga engels paletia allom vese eritabig tabir ala kebal air iding na ye nakin odan yedding den donga king ide na mazanji jiu aldulding wejang Zangi alompi kakire na alompi udwanya denden donga king na yeze eritabir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage toregin. Na kamke na fata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nimes fale dial alia ina salla pia kinsi. King karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina. Dulding way yang in kanaji alkang na salanga kang. Ine lumpeng kuro naman ni songage na ayeri si ayerbe si ini na yena karabanya ding dendonga king. Ine nami sempal de kese lumpi si eri ala kebal air. Eri bi eri si nya ding alang gis deng ararang. Ji al dulding way yang asan jiu al lumpi ya ine jisi tewa anang josa dok nama yang kuasang salajeng asamba jeng iding na bele deng alaya kwa bajaleng elaying aliye. Iringna kuring nyedding den dongake jalu lingwe jang ine asangin jalo lomving kuro al sasongake na lomvi ye azakwase salafi na ngye na kwase udonga tulangake sfe abajeng dele ne starasfe nankuote la den dongake aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel king na loto ge jew na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiw lompingen kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi alye al wata nyedding den donga king nang udonga nyedding es dirim fi wala galiye na nae den kuri na sudo ataras fi asan elen jalon ji al dulding wejang alang lomfe sege se bagi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasing asan en jalon aliye duldi na udo anya dem fi ne jisi tewa nange ka tewa nan kwa kala ze al kuzi na tewa na zan sallafi ataga yeze irtabir ala erba
0: tulle meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in e tiririsimo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kin na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusinina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turpangali asamba sarri njegi. Inna langis beleng, ne jiyaba yase mwaal abakwin kuwa salba abalama ila lole jodogal kila kenge. Innama giz lompi kurrofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Ine nangis dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namas dok impari di lompin den kilman tuling alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaung elba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jay ng alke nga na ninke nama ninke. Ine namay lompin gis pali di ning.
0: Tule dok, mejiram bayin, na dok gis ine tirik gis inang kelkerja. Na namagal ine dok itiri karing kaingel jam kwa daim bernamej gwaran darari. Nama tombolan dak dik si kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kaingel jam kwa daim bernamej gwaran darari. Na ine namagal si jingo kerele kousi nyi anembeleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eredi al ubelomfe mbele ze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nama ye al duldingwe jang uid al giz lomfe kwa alangeleja gila asang ajaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pime nenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang waraka al duldiyang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisenga al se na ba wela san deng firja kem firja umong na ke ngudonga tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulen ales ela energi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tulen alevi udonga firja ke la la kwa nyeding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ke ngudonga firja ke la al nyeding epi na udonga tar rangela lepi na di ungis gizipe aldu lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kure ineji ala duldi jang azang lombe le seje jang kese ense na dembele la algeze beleng albase azang bajiu a lombe alke deldin dioni gizitewa kinudo anyeding a tabiri ese ala toeba azang ela njalong kingwo mu kedeg ni sembau na gal kedeg ela duo za ba nan pinga na sallaf ya idina ese u tabir atoeba nyeddim ba fi jidu lingwa la jeng azang seje je lom fele ke sense na ke ngudo akela al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya jegila ba abal lom fele seje je ke se alam batara sin jegi na dembele la se keljam na masjiu kisense lomvi kakwel dile na ji kanenja azang lomvi se tulen di jalung na udonga tulen akela se ja alia ina lomvi kwel jial duli jang kisense base je lomvi se na kembele akela keljam algese kwa na taris ja basen jiu kempir jang kage na ken tulen kage algese jizipia.
0: Tulai majram bain nas inan tulet irsingo wo taba nanama gal wo dorpale kawi eina do injingo legis tirik gis ni alim belenkin ayanga kagis valetia duun
2: ekin ayanga ingis valde duong al dulding kweye yenga dungoi nezese udonga yidia na do gis impalde dulding kweye bagi asa akeba na dulding kwe do asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogi simpali di dulding kwe yelonga diang asa lompim kuro pirtipi nama mbeleng aliei na pia udongasi ne zidia dok al lompi na kuokin inni na njurut inni alang karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel ine nama simpali di dulding kwe ye asa alomba lompi yesi ninkwel na aslomba yelompi kwel alang ye kafia del dilindio alke inama simpali del dulding kwe nas dora kuru keridi na dulding kwe nas belengan senga siki orufi na illa nama ye na dulding kwe ke ngudonga sa ki baja fi na ye na jundi na yesi kusenga bulidia ne jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni dulding kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng orojundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame ila nama yei na dulding kwe na lompin kuro spiritipi na zidia nama koranga keranga lepi duidi alba jigi ili anama pina mbele ansang alnga ila nama yisini ampali dal dulding kwe yei dines udonga yitia.
0: Tulai mayram bain nanama dok ine tirikaring nastombren dan dikkel kam namal kayinga ana dok daing barnami sis sebungare

0: Tulai tanu dekeng akan kejam kwa dan bernamit kuran darale na ini nama galkwe lanu do gingu kere kwa dan gingu nama embeleng kin ayanga diin jahile kages palitia
1: kin ayanga duin jahile ingis palitia allom fine kase tewa na allom fine uduan perjansi nyeddi ingis pe duin u na allom fine kase intewa asanka alung aliye ina kuringan kure na ine do gizim beleng lomfi al king karupota ge ina enas nino ja na kingas ja ela al gizim fale de ken kurones kaze fale de azan iu kise ka al ana dulingwe an azan iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songage na kin udo ala epi al base je ko ela bas jidele se je je en ka bas ka to lomfi le se je en kin udo anya den ka sa ba fale namas email kin udo an lomfi nes kwa wala na iwel je ari ugiti ari to le bas ing iwel di nas ka lomfi le se je en ade ki ye age lo nas ing yel al lomfi belen ala ngi utu le se a ine ke sense ne mes je yu ke se lomfi le namas se je ke se abi idi abi nas iwo al ken kuroso age nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyai alkake kin udonga za nyeddin au na kuoro kalde ndonga kin kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a de ndonga kin na kela nan kuzin idok na yangwa zan salaki taga san baki idin na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan akeba nan tewa inaki alaka ngaba torik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele se jay puto aing na kwe mbar ngase bagi ana wenge in algi kaze lompen kwel ela alba ye lompen jwenge
0: Tulai, mayram bain, wut toba na sinan teras girsimo inang jauli. Ine nama galok u dalpare ko nama gis pali el kin ayang yesi ayse pali ta den jaile.
2: Kin ayang kasi duin jaile ingis pali dia asang ka ing alung ka duin suring ala a amba ka alom fing ang. Na asang ing alung ka al kilum fing ken kuwi na kekire ang. Na dokasang in alon killa al kusingi dok alba inke inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka in alon asang eingo na tule in. Iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin delti agingi. Ine nama pingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayin a deltin diyo. Alan tulenga ge na kuin jainga alan lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akuelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alan ba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simwaye ba bas ilong alang ka tulengan tulenga au alang lompisi kilma duing erin simwaye iding na tule baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kema lulang ale kawi
0: tule meram bayin nas dog inan taras gis jirsimwaye in na inek

Ben, la kwen ala bago da yon al dingan torombole kerek bat al dingan torle an kundul na skaw. Na ki al dingan torombole, al dingan ki si kundul asake da yon retiri. Na dok, nan si dok, al dingan ki kundul alangis ki nga si dora torle rol. Alang si ka yon donga ki kwa yon kerker ka. Nama ilayin na ki, nama ilayin na wu al dine si pia kwa si. Ba di yon re ini nan ki yon donga ini ditin na diyen kawe. Nekila utonga si gal orea kerengan kwa askarnao. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ke kidea ng aldingan torombole namas aldingan songwa kundul noskaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenga geba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldinga las ore ditininge bas ila orenge delin. Orea kerengan kwa askarnao. Ila illa bazi jawli. Nekila aldingan diyo nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga sikimu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingkiria gud. Namarang do si kwa kerengang aldinga kaw longa ding asang kika ingkirker ka.

oto gal nama kuel alang dua ingin kirsimun yang kira cah na cah dengan aldi nama sesuatu kurai nama kuel alang deng yang tengah semua kirsimun na nama ela aldi ala deng kirsimun nama aldi kirsimun asal di te tu kundi ilain na cah dengan aldi sesuatu kurai nama ilaini nas kijong semua kau beri jong in nama ilong awas dahin ti nagi mula dahin zaman si agini nama gal deng sabak kirsi asa kerka ela si nama kirinjong nagal kuel alansi kalum sal ki salba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga dustulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abake jami wala bi duqa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kuel na kambele ngela belesi aba kela jingo nyet jingo no dengara yaranga no jagum aba dengara yaraba na majundi

di algiguanden kirsin no wain beren alan konan kirsin kona burun kona na elian kona alan kagil kidan buru otan kona si elian kona na karaban kona na puwon kona na lolongon kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alan sin karum kwa kein no kundura nas kila kona si keingeli na imbereng nyelen kona kila bele to laza geba alan zikingu niki bereken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe lya namagal kwa melenga gut ti tabun songainga lya ya namo kwel alan otanyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kernan ota sigidi embele na ki kie wongan kwa na na ki kien kwa na al kie embele ale kain maran kila kwa ngwa na aliyen kien kitabale kawe ni kien di embele le kain surun iri akayim surun iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al ulanda mburu ngirse nama tulle ngwa na kagida ya ila duo nama kwel ila ari aliye kitaban dio pia ki kwa kernan bele na dan surun iri akewa nama kwel alansi kila kwa nasi jengu eliangasi na puwangisi na lolongisi niski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ya kwel alandin simesi jiu alandjiu na kila kwa simesi irijegi aliyepia kija wala ye galdiele ayo yaba duwe na som diyo pia som abaki nga bele som kifuru ba lo yal kwa dele gud kwe kani aba mkwa gud nama galkai magirai som nama lo nyeti ina lomba lo eri iti alba wuom belengi lo alba kwa dele gud kwe ali lo na madarasai wala gali lo na nakolua ke kila kulizi kwa som kerea kifuwa ilayeng na kila mbelengi na kiduo kere mbelayo na edwe it alinyana kila belenga se pia kwa gisi ye zaat nama undul na kwel asang kaya ngelea mkwa na jingo na dok asang kaya mudila mkwa na jingo na dok asang fuwaan kona kayingul endala liana ma poran simene juma ye la sime askema na sime ine ki porna ma ngwal kai al tarigi tarig al giski wu ngukundie na askele na skona kari na asaba tulen kona kagida buru ila dan buru wata nyet baki kain gidan berei adi daingan kona ge adi buwaan kona ge adi reitan kona ge adi lolonga ge adi karabage nyet al dan buru kai kira nyet baske dan berei ki duo kere mbelaze maran kim kwa titi nimas kume na kela belenga si daing tuwa kabi na dieng zikarja tete na elaptare si nama kiena pi nama kela kwagana kawe na al yeng ken kang nama tane kangwe na kela kwang dieng kutsikawe nama kangwe tia na tare si yeng kawe.

ki na nama en kwel alande en ratulle nin ko en garan jiduon bele siyasa jiwi elan azui balan jenas king si jemo marang elan si jiwi alangel nas din si irio ki la doraza ji jiwi nama kal din si staure nja nas irio ki na nama ko ande en rayna garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa mbele akwe baila en kwe asang ilim ki la nama kala na king si kwa nas irekare elan akwe ba alangi ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na jena ila duo indalande loaybo na ila bele yei alata kwa zijundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ila yin na ji duo jayi mwose da duo si yani den jayi nga yeke aliyesi ala piya indalang awu piya indalang yesi jayi wuna uri kere ya na ziji yesi jayi wuna uri kere ya yele ya kela kwa angudonga saslumu na yedon nang kela kwa lei yele alama pingina kela kwa si na kia ngala si irel ila yin na yeke ngala ngudua kela si den arare ngal bala kia ngala kawe ila si nama yena kwa nkerea asa jayi ngo duo si ki tabu tabu les jayi ngo na uri kere ya ki na nama yin kwa yande rain karang ji dingiral dingi ala jisi dingala bana ji ke jamal yang dok abay si jisi ngiba jamal yan na abay sa jisi mba jamal azam na ji ide namen ko alande ara tulle ning karang kwabe kwa albakeni dok albaski moda gen kiesa na namen ko na tulle ning ngen kagino kumo na kwa ititi elans ko na kengeli ititi fuans ko na kengeli ititi ning zikinga sikis kengol dokayan ko na alki kan dain zibrekan nantana saka unes ki kainimu ki strategia ta mutariba na ki nama enkwel alang uritka na ki kela kwang korang alien kawenes ki nasi enan kainimu alang kiro kawungi na imbele ngara tulle ningu enkarang alang kagili enzan ingerisi kampi na kampi alang si duosi yengen na kangi kakwel awas kiwo yeng kakweli asa kwasi kengeni kiro kbande ngara tulle enkarang diarma kamu ini nak anggota kinyet al kinyet. Sebab kengana juga berkira sini nama mengingat sa Erika. Nampak kau tu yang orang sa Erika lepas tu mungkin ada dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau orang tu mung bang kumono kiza ta akam. Ki nakunga na duit nalang. Kau yang kau nana juga. Kau fuh yang kau nana juga. Kau yang elam kau nana juga. Kau yang kurung kau nana juga. Kinyet nama juga dia. Nama kau kerana kai. Nasa kalau mana mang dua ker era nasi bilang risi ada nang kerja nasi jisi paliti ye nampak kita beli kutu begini manja mengar girai najau dan girai ye berisi nak kawal tebi erike apa tulen jono jauh tanya dal kuah giring kau berkinggal kini asurungi kini nak kinsi nak kamu tiada nereming kau nama kamu tiada giring kau kiri nama kau anda yang arahin dalam karang nama tulen kau nak kira elengah semua gasa nak kau ni nasi kau nak kengal apa elesi guru la kira ye nama kamu ngar arasai apa elesi gibes kira namengamat gimese aba pugo si de pugo mara yenamengama jabal mara kinyet nema yenge neki kwel ande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngar insi nema yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si me askam ba du kere ba en nema zungwa bidi mburo ye aba sunjo ki na dain buru ma zungwa na ngiki mbele lo sa kerea kiki da bande ndiu kiro nema kwel na kangota zi nyet alang kain kitaba ka kiro na den dio karoti na otan ko na nyet koron lage loron lage roman lage nyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

Naite namagali ne karing namagal azikir kela nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otan tulen diu king na kila otan si namakwe alan tulen zikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia asikir dok banding arawa aljarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kel kam elaing alan sikang aldinga aju baba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai neki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duobi duo dinen dio albasemu na dok asang in kalum dinen dio kwabe kwa albas kien wata kain maran kwa kit al kien in sekunde na yu yen lia alba kwa kenan sika wa nan kwatan den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kwatenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitsikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka marando auna singkalum du na kewuon ade yundi wa kewuon uta yundi alba wala sinyuwa na ete nama ina karing kiwuon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka.

0: Na kiene sinteng aldi via.
1: E kaise nga deng aldi?
0: E yau go dolwa batna zia.
1: E aldi swas domi iding neskil mang den tulling undul nansi jirgungo undul ke kilman dio. A alianga yatwe ne illa kenga mwabiam baru. Nama yesi songa skirie ne songa kusenge ingi. Nama yankwa ka al belekel ami na inkami ya duimbaru. Al mune enga. Na lompi el nasku ingisi barafotafia. Na kilaga duimbaru mune ina kwa zidok. Udu kidwa suata raspesge. Naka asang awlana duimbaru lale aungi. Idi naka basabaring ela al duimbaru. Na nga kiaba. Nama yankwa alang kwa mburu el nana nama duimbaru kelami alang aungi. Nama kenga runga si arusati teria nasinkwa bimang. Na alba aungi. Na duobido deng yang tongye. Kenga ruza nama kauringye la belezi. Ako elaba alankien tonga kaungi. Ya alan kiki en kiol ye namas en kwa bi kayngi na batwel alan baki kijinko namay ange alan baki kijinko jisala ngai kundiba mas en kwa kijin alan ako ba idin naka na albaru enga duindio dogola asagini dogola kidala kimbalan ari nes biongasi tongan siere kingi wala isang abanga kingi al awne la bawngi lompi biongasi aylan eritu le ini na minki kien bang kikien enga tebukwa ide ken ruza nama kume nama ki uruko mole na kwe la bala nyesi kundia
0: tulei mayiran bain dok nas dieng aldi nantaraz ja na kankel jam kwa nama dogine tirikaring nas dok daeng tombulan dak dikkel kam nama gar kainga kain yingo elkeri

0: ina wesga jama jirsimo na ina dok numa kwala nangu dolfa zikimo ya in aldi aigis paliti ala ziki kwa se aikwa
1: e in aldi ingis paliti lompi ye al inquel asang ya kura ayoba ya kura na mai asa ajalumba den din asitil na kwezi ala lodok ajangar badole asa den din ajalumba na din urren diwa ba ngain illa minto di kenga daimboru na bes ilomat alke na illa kwa kidingi alkilompi ndora kania ngaini idina lompi iding si irel mat killa kwa dien dien le wala dien orengale mat se karaba kernga kaina abiden ko lompi pal wala gal se kusenga kain ne ji ine aba illa kusele gel na suru ken kola kirel aba illa kusele gel na mas ko kuse kare lia ine na mas kwazi o radio udonga kusenga pia na mal lompi inanin irel alang jonga tongan kidonga lege ki orenga na orren dio kan orren do keke alan kwa kwela nas diem orren dio kan niaba diem orren dio
0: yani ina ina ji tama ni alan alan ziki kwa kwa sin kama yani duwa san alan we orren dio dui
1: aya sin yana fatawra kan niaba ngai ini na nomin dem dem belen al belen sa belen al ine bay na ka do la sa bal ine bay ni skien a diem di kien berule yang biongasi ay sa lompiri sigaran ngai illa kila kwa abakenge bengal kinjela nganya ngiaza kani baye aldirin kere ni diem burulla albio na yanganin tulenga kaina mukie ngaba do kuzingal illa namaye na do sikaina kwa inela kamya almajanga puyage li alamba kawrinya zanga kiolba namas illa ngumbeleng
0: barazi egal na alanzi alanzi ki ngudo war tulle silent bear
1: eh namas ngwal ini bonga sikin ngudo tarazi kin kwa isa kal ngabio ngasi
0: alang alangez war kiel
1: eh
0: tulle kangal jam kwa ine bas long da intine zagi na etena ma dogyei na dang aldin tirita munkare na nama dog ine kare nama gar azikel kinga don nas kainci na rusin de nga lele kirsin na dog nama mera menzin siaming aba biolog alan kwasi dang aldin si bawli tiya ziki kaw alan do yin yani giren kaw na denga ra kerenga li na kwa kerenga skawlo tiya na nama gar jato kinga nas kaite obi kwa do
2: bari ye tule ki bara
1: ye ki bara
2: ye
1: tule
2: ye

namain kwa kuin dogola keni kai nagi jundi alang kiinko kasi bas ilong doing dio dogola ala akimba alang ken tonga bang wala gal alang kien kwa bene ki na in nama ye dang al disina ina beleng rusing al di ani alba dere little la kirsimo na nama gal in etiri karen kan gel jam kwa dan bernam gorendarale le nama gal kinga na dodik deng deng sal di pia le nama gal deng kirsimo

0: Na kien ay sinden aldivia
1: e kay singa den aldi
0: e yaw go dolwa batnazia
1: e aldin swas domi idin neskil mang den tulling undul len si jirgingo undul ke kilman dio a alianga yatwe ne illa kenga moabiam baru namayesi songa skeri ne songa kusinga ingi namayen kwaka albelekel ami na inkamia dwimbaru almunne enga na lompi el naskwingi si borafotafia na kilaga dwimbaru munne na kwasi dok udu kidwa swatara pisge naka asang awlana dwimbaru lale awngi idin naka basabarin ela aldwimbaru na nga kyaba namayen walan kwanbaru el na nama dwimbaru kelami ala ngawngi namakenga runga si aruseti teria na sinkwa bimang na albaungi na dobido deng yang tongye keng ruza nama kawringe labelezi akwela ba alanki ntonga kaungya alanki kien kyul yena mas inkwa bikayngi na batwel alambaki kijinko nema ange alambaki kijinko jisela ngai kundiba mas inkwa kijin alanga ko ba idin naka na albaru enga dwindio dogola asa gingi dogola kidala kimbalang ari nesbiongasi tongansi de kingi balaisa abanga kingi al awne la bawngi lompi biongasi ailang eritule ini nangminki kiembang kikien ayngetu kwa ide ken ruza nama kume nama ki uruko mole na kwela balanye si kundia
0: tulei mayram ben dok nas deng aldin antaraz ja na kangel jam kwa nama dogine tirikaring nas dok deng tombulan dak dikel kam nama gar kainga kayi ngol keri

0: ina wesga jamma jirsimo na ina dok numa kwela nangu dolfas kingo ya in aldi aigis paliti ala ziki kwa se aikwa
1: e in aldi ingis paliti lompi ye al inquel asan ya kura ayoba ya kura na mai asa ajalumba den din asitil na kwezi ala lodok ajangar badole asa den din ajalumba na din urren diwa ba ngain illa minto di kenga daimboru na bes ilomat alke na illa kwa kidingi alkilompi ndora kania ngaini idina lompi iding si irel mat killa kwa dien dien le wala dien orengale mat se karaba kerna kayna abiden ko lompi pal wala gal se kusenga kayin ne ji ine aba illa kusele gel na suru ken kola kirel aba illa kusele gel na mas ko kuse kare lia ine na mas kwazi radio udonga kusenga pia na mal lompi inanin irel alang jonga tongan kidonga lege ki orenga na orren dio kan orren do keke alan kwa kwela nas diem orren dio kan niaba diem orren dio
0: yani ina ji tama ni alan ziki kwa kwa sin kama yani duwa san alan we orren dio dui
1: aya sin yana fatawra kan niaba ngai ini na nomin dem dem belen al belen sa belen al ine bay na ka do la sa bal ine bay ni skien a diem di kien berule yang biongasi ay sa lom peri sigarang ngai illa kila kwa abakenge bengal kinjela nganya ngiyaza kani baye aldirin kere ni diem burulla albio na yanganin tulenga kaina mukie ngaba do kuzingal illa namaye na do sikaina kwa inela kamya almajanga puyage li alamba kawrinya zanga kiyolba namas illa ngumbeleng
0: barazi egel na alansi alansi ki ngudo war tulle silent bear
1: eh namas ngwal ini bonga sikin ngudo tarazi kin kwa isa kal ngabi ngasi
0: alanges war kiel
1: eh
0: tulle kangal jam kwa ine bas long da intine zagi na etena ma dogyei na dang aldin tirita munkare na numa dog ine kare na magal azikel kinga donos kainti na rusin de nga lele kirsin na dog numa mera mezin siaming aba biuluk alan kwasi dang aldin si bawliti aziki kau alan do yin yani giren kau na denga rakeren ali na kwa kerna skauletia na numa gal jato kinga na skaite obi kwa do
2: bari e tule ki
1: bora ya
2: tule
1: wasai
2: e